0: ก็เพราะว่าทีมทนายของดูเตเต้เก่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าดูเตเต้เนี่ยเขายังไปพูดในศาลในวันที่ไต่สวนครั้งแรกบอกว่าดูเตเต้ยังเข้าใจว่าปีนี้มันปี2017
1: เออนะแสดงว่าหลงๆลืมๆจริงๆ
0: ใช่ครับแต่มันก็ต้องพิสูจน์
2: My seems crazy what I'm about to say. Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Bandung, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps. Seharga Rp250.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Kalau di sini, biasa. Yang ini, pasaran. Yang ini, view-nya kurang.
3: Eh, calon pengantin baru, kok cemurut gitu sih?
2: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
3: Cobain, di Villa and Bungalow View Bintang aja. Villa and Bungalow View Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa and Bungalow View Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi pre-wedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga greeting event. Gak ketinggalan, Villa and Bungalow View Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu eksis di sosial media. Dia Villa and Bungalow View Bintang berlokasi di area Pasir Impun Cikadut Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813-2490-8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang.
4: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
5: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
4: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
5: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
4: Emang bisa event apa aja?
5: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
4: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
5: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
4: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
5: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @RefuseResto. Refuse Resto, sincerely yours.

0: Siapa sih ini yang nelfon? Udah jam segini juga? Iya, sebentar. Halo?
1: Kenapa suara orang nangis?
0: Mbak? Kok ketawa?
2: Aku tahu dosa kamu.
3: Punya pengalaman mistis? Kirim cerita kamu ke Hits Unicom Radio setiap Jumat jam 10 sampai 12 cuma di Shift Malam.
4: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok.

0: tetap di sini. Lagu-lagu yang diputer enak didengerin dan ngehits habis.
1: Hits Unicom Radio.
2: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.

Men det är det konan är penit och konan är ni. Och jag kan gå i det röjn när det är jag tänan med uri FM 89.9. Och det blir när det är minis sin kain och konti hava. Det blir med uo det minis har jag på röj till hava. Vann uan det inga på ngay ju. Ge på ruaj uan till honom ravaki. Och ruaj uan och konin kian en till honom dina. Oh ya, kemau di kodi kinko ya kota ini metan nunguran kon panangan mau di FM 89.9 di ngapa ngai. Nanti metan pun tangan aku kau tani metan ke menam tapa ni nunguran meyai. Di kina kau imkanya tadi teri ane kota uroi. Kia ane kaya am teri nalan di ngapa ngai. Nanti nato mei kau mangkanya mem kau nunguran yang oyan di menisai. Imain ya mangat tauroi di sekop me aku nam ada mina ke ada napa ni kaya ini sena kau im. Ina nan nabeng ruan tinga pangayo. Pahina te taratara roi kien ruom mentepas, ke men ruom te nanam skupas, tinga pangayo. Pahina te taratara roi tarame ingin mawa taim. Imahine ko towa te takawai kien ni kaya itiran takawayari itiran ake ngayari. Ya, te imetan kakauring ko. Pahang ditanya yo, amna reisi kumbangkan ni me yangwe yang deminisei. Ipagintay nga po ngayon.

Kuas pasan apa nang orang te, topora na ya kiki we te tangira, nare na kira unte me kuna na. Nara ta ingka in panan me uri efa me itse nam pain nain, wanu waro ingka ite menis min wanua. Senang tau orang kan jadi karena koi kata nua tak kia tangira kina koi yang temaninga apa ngayu. Raka tanua tanano kawaki. Ay kapara poren tauan kan wante pong kai yai mate takanga nganakun meten te arain tane tente inga apa ngayu. Kanaruna pewe kwa meu nakuna andaisiko metawan kanan tepong.

0: Bandung.
1: Paling hits di Bandung.
0: 103,9 FM.
2: Udah jam 7 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Eh mas, ngantri dong, main robot aja.
1: Ya elah mbak, saya lagi buru-buru nih.
0: Semua orang juga punya urusannya masing-masing kali, jangan seenaknya dong.
2: Maaf ah, antriannya di belakang ya, mbaknya udah ngantri dari tadi.
1: Hehehe, maaf ya mbak.
3: Ingat ya Sobat Hits, ngantri itu budaya kedisiplinan dan menghargai orang. Jangan merasa kita yang paling penting sampai mengesampingkan orang lain. Jangan ya dek ya. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
4: Hits Unicom Radio.
5: Hai Sobat Hits, aku Yudhita. Biar gak ketinggalan perform artis kesukaan kamu, yuk subscribe dulu YouTube channelnya Hits Unicom Radio. 101.9.